Rahmari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da margayi Sheikh Tahir Usman Bauchi da majabakin sa margayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura. Daga nan gidan rediyon Rahama, Idris Kasim Hausawa nake cewa ayi sauraro lafiya.

Najeriya da Amurka sun karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro da yaki da ta'addanci. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa za a farfado da matatun man fetur din kasar nan. Sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda tare da kwace makamai a jihar Zamfara da kasashen ƙetare haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta zargi Iran da kai hari kan wani jirgi dakon man fetur ɗinta a mashigar Hormuz.

0: mu da dawowa kuma shirin namu zai dora mu tafi mu ji ta bakin matasan wannan karkara matasan da suka ce yafi sau shurun masaki suna kai kukan su wajen wakilan su amma shiru kake ji kamar an shuka dusa
1: sunana Abubakar Shu'aibu taka lafiya mu yanzu haka ma muna kan tsarin mun yi rubuta takarda a kungiyarce ta bangaren mu matasa kawai muna kawo mahukunta korafi taimako a taimakawa matsalar hanyar mu maganan nan da muke dazu dan wani magana a baya akan wannan hanya mun yi mutum zamu fita mu je gurin gyaran hanya dan da ya ka shigo hanyar nan kaga yace take da kuzazzabai da ramuka wallahi duk lokacin da aka ce an yi ruwa a wannan hanyar babban abun jarurar ka ne ma ka ce zaka biyo hanya da gangaren dutse zuwa Takalafiya abun hamu a hanya ake kafewa sai da safe za a gayya a je a fitar da babur daga cikin rami wanda akalla zaka tadda rami ya kai ya hawo san guyoka haka zaka yi tazo kai tago a fito da abun hawa daga rami tashin hankalin mu a ce yau ga mara lafiya cikin garin Takalafiya wallahi ina mai tabbatar maka kowa duk wanda ya fito akan wannan hanya zamu tafi zuwa asibiti wallahi shine babban kalubale mu wani gurin sai dai ka je ka dauki mara lafiya ku haura da shi sannan a haura da mashin sannan a dauki mara lafiya a kai shi kemis da tawa ga sunan mara lafiya sai dai in kana da wani ido a waje ka samu ka roki alfarma likita ya zo ya gana maka mara lafiya kullun haka muke ciki ana amfani da karangado domin a horar da mara lafiya
2: karangado
1: ko a dora shi akan makara
2: sai a dora mutum akan makara
1: eh haka nan ake ya za a yi ta kama mu dole
2: kaman wani gari a can yankin Shanono wai shi Kazaurawa kuma marasa lafiya saboda rashin kin hanya sai a dora shi akan karangado
1: eh da yawa ma muna daddora a je a hora fitar da shi a nemo a ne domin mu kokarin mu kai shi inda za a nemo masa lafiya ko da yaushe wallahi mu yanzu babban abin da yake cewa tuwa a ƙwarya dan jarida yace matsala hanya mu sai biyan su mu samu makaranta daga nan muke fita gangaren dutse wasu tafi kwa kuma kaga daga nan a kafa haka zamu tattaka mu ji da haka muka samu muka yi karatu wanda Allah ya sa suka yi muka samu haka hada haka danyi da haka dai ake ta har muke samu ma da kudin mu nan kaga islamiya da kudin muke hada muke daukan malami domin abin mun ga amfanin sa ake hada kudin

to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin Allah ya sa wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta maji an zo an share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa mun so jin ta bakin wakilan karamar hukumar dawakin tofa kan waɗannan koke-koke da al'umar wannan karkara ta taka lafiya suke yi mu ji ko shin ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare amma hakan mu bai cin maruwa ba sai dai za mu ci gaba da lalubar su mu ji ta bangaren su ko me za su ce to filin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a guwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki masauraron mu duka anan zamu tsahirta a cikin wannan shirin na daga karkara na wannan makon a madadin hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM shirin da gidan radion suke daukar nauyi ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya kuma na gabatar nake cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu domin jin mu da wata karkarar huta lafiya.